Cedindakan ye, yuklah waktune upgrade mengindihmu. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman ajar gumaning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.

0: Pada tahun 1937, Silvan Goldman menciptakan penemuan paling jenius untuk supermarket, keranjang belanja beroda. Tujuannya agar pelanggan tidak lelah dan bisa membeli lebih banyak barang. Sangat logis, bukan? Tapi saat alat itu ditaruh di toko, tidak ada satu pun orang yang mau memakainya. Para pria merasa gengsi, menganggap mendorong troli itu seperti mendorong kereta bayi dan membuat mereka terlihat tidak jantan. Sementara para wanita menolak karena mereka sudah lelah mendorong kereta bayi di rumah dan ingin mandiri. Penjelasan logika apapun dari Silvan diabaikan begitu saja. Karena putus asa, Silvan menggunakan taktik psikologi yang sangat brilian. Dia berhenti menjelaskan logika. Sebagai gantinya, dia menyewa puluhan model pria tampan dan wanita cantik untuk berkeliling tokonya. Mereka mendorong troli sambil tersenyum, berpura-pura menjadi pelanggan yang sangat elegan. Hasilnya? Begitu pelanggan asli melihat orang-orang keren itu menggunakan troli, seketika rasa gengsi mereka hilang. Mereka membuang keranjang tangannya dan berebut menggunakan troli. Inilah realita menyakitkan di dunia nyata. Manusia seringkali tidak membeli logika. Mereka membeli status dan validasi sosial. Jika kamu ingin meyakinkan seseorang, entah itu berjualan, bernegosiasi, atau memberikan ide, menjelaskan seberapa bagus idemu seringkali tidak akan berhasil. Kamu harus bisa membuat mereka merasa bahwa ide tersebut sedang digunakan oleh orang-orang yang statusnya lebih tinggi dari mereka. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi becukai.go.id/aman bersama.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BPK mulai audit Danantara. Badan Pemeriksa Keuangan BPK menekankan pentingnya keterbukaan data dan informasi, seiring dimulainya audit atas laporan keuangan konsolidasian BPI Danantara tahun 2025. BPK menegaskan kelancaran pemeriksaan berbasis risiko ini sangat bergantung pada kooperatifnya pihak-pihak terkait. BPK menyampaikan auditor memerlukan akses yang tidak terbatas untuk mendeteksi potensi penyimpangan maupun kesalahan penyajian material. Dalam proses audit ini, BPK menerapkan pendekatan berbasis risiko. Metode ini ditujukan untuk memetakan kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan aturan, hingga potensi kecurangan atau fraud dan penyalahgunaan. BPK mengimbau seluruh jajaran Danantara dan BUMN terkait untuk membina komunikasi yang efektif dan kooperatif selama proses audit berlangsung.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG tertekan lagi. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,88% ke level 6.384,73 pada perdagangan Senin 21 September 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Sebanyak 372 saham mengalami penurunan, sementara 294 saham menguat dan 297 saham stagnan. Pelemahan jajaran LQ45 dipimpin oleh Merdeka Baterai Materials atau MBMA yang merosot 3,67% ke Rp525. Alam Tri Minerals Indonesia atau ADMR turun 3,46% ke Rp1.535, serta XL Smart Telekom Sejahtera atau XCL yang tergerus 3,20% ke Rp2.420. Tekanan juga menimpa Harta Dinata Abadi yang turun 3,18%, Adaro Andalan Indonesia turun 3,13%, dan Aneka Tambang yang melemah 2,99%. Di sisi lain, penguatan dipimpin oleh Sumber Alfaria Trijaya atau AMRT yang naik 1,15% ke Rp1.315. Trimegah Mbangun Persada naik 1,09% ke Rp930. Medco Energi Internasional menguat 1,03% ke Rp1.475. Dan Petrindo Jaya Kreasi naik 0,54%. Sementara itu, saham Astra Internasional, Indika Energi, dan Barito Pasifik ditutup stagnan. Secara teknikal, posisi MA5 membentuk dead cross terhadap MA20 yang mengindikasikan pelemahan jangka pendek. Namun, IHSG dinilai masih mampu bertahan di atas MA60. Selama berada di atas support 6.370, peluang rebound terbuka menuju area 6.541 hingga 6.581. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
3: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
2: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.

Ayo buka tabungan Panin Multicurrency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile Panin 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan Panin Multicurrency. Panin selalu untuk Anda.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita bisa bikin roket keluar angkasa, tapi percaya sama ramalan bintang di Instagram. Manusia adalah spesies dengan otak paling kompleks di bumi. Kita bisa bikin AI, internet, satelit, bahkan simulasi realita, tapi juga spesies yang percaya hoax, tertipu giveaway palsu, nangis gara-gara drama settingan, dan beli produk karena katanya viral. Ironis ya, otak kita diciptakan buat berpikir logis, tapi justru sangat mudah dimanipulasi emosi. Kita makhluk rasional, tapi dikendalikan oleh rasa takut, rasa malu, dan rasa ingin diterima. Jadi jangan heran kalau kecerdasan manusia bukan jaminan kebenaran. Karena yang kita cari bukan kebenaran, tapi kenyamanan. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Welcome to X Channel Radio.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Aturan baru OJK sebut Danantara, BI dan Kemenko boleh punya saham BEI. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara, Bank Indonesia BI, dan Kementerian Keuangan dapat jadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia BEI berdasarkan aturan baru OJK. Dalam pasal 8 POJK 13 2026 disebutkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek. Kepemilikan saham Bursa Efek oleh ketiga pihak tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
3: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
2: Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
4: Lo kok gampang banget keterima kerja?
5: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu. Tinggal bayar, jadi deh.
4: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
6: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Pernah gak sih kalian lihat uang rupiah yang lecek, lusuh, dan mungkin sudah sobek? Atau jangan-jangan itu uang kalian? Aduh, jangan sampai uang rupiah yang kita gunakan setiap hari mengalami hal tersebut ya sobat. Ingat, kondisi uang yang kita bawa sebenarnya cerminan diri kita sendiri loh. Terus, gimana sih caranya biar rupiah kita tetap ganteng dan cantik? Gampang banget, terapin prinsip 5J. 1. Jangan dilipat, biar gak ada garis trauma di wajah pahlawan kita. 2. Jangan dicoret, uang itu alat bayar, bukan buku gambar ya. 3. Jangan distapler, kasian kan kalau rupiahnya luka-luka. 4. Jangan diremas, biar bentuknya tetap rapi dan mudah dikenali. Dan 5. Jangan dibasahi, karena rupiah bukan buat berenang sobat. Dengan merawat rupiah, kita bukan cuma menjaga kebersihan kantong, tapi juga membantu menjaga kualitas uang yang beredar. Lagi pula, kalau uangnya bersih dan rapi, kita juga yang bangga memakainya kan? Jadi, yuk mulai sekarang, sayangi rupiahmu, rawat dengan sepenuh hati. Rawat rupiah, cerminkan dirimu. Karena, kalau bukan kita yang menjaga kebanggaan bangsa, siapa lagi?
1: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia, Provinsi Banten.

0: Letusan gunung berapi dapat membawa abu vulkanik ke wilayah permukiman. Abu vulkanik bukan debu biasa. Partikelnya dapat mengganggu saluran pernapasan serta menyebabkan mata perih, gatal, dan iritasi. Karena itu, batasi aktivitas di luar rumah selama hujan abu berlangsung. Tutup pintu dan jendela agar abu tidak masuk. Jika terpaksa harus keluar, gunakan masker yang mampu menyaring partikel seperti N95, KN95, KF94, atau FFP2. Pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu. Lindungi mata dengan kacamata pelindung atau goggles. Hindari penggunaan lensa kontak ketika berada di tengah paparan abu. Jika abu masuk ke mata, jangan dikucek. Segera bilas menggunakan air bersih. Lindungi diri, lindungi keluarga. Tetap tenang, jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi dan ikuti arahan resmi dari pemerintah atau petugas kebencanaan. Waspada terhadap dampak letusan gunung. Pakai masker, lindungi mata, dan utamakan keselamatan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar, untuk mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap bahaya abu vulkanik. Welcome to X Channel.

Yo, ex-people, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

Yuklah, waktune upgrade mengindihom. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman ajar gumaning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.

0: Pernah nggak sih kamu lagi sakit tapi malah bisa ketawa? Aneh kan? Ternyata tubuh kamu punya cara ajaib buat ngurangin rasa sakit, yaitu ketawa. Saat kamu tertawa, otak melepas endorfin hormon alami yang bikin kamu rileks dan merasa lebih enak. Bahkan dalam kondisi nyeri sekalipun, jika temanmu bisa buat kamu ketawa, maka otakmu bisa mengalihkan rasa sakit lewat tawa. Dan lucunya, ini terjadi bahkan kalau kamu cuma pura-pura ketawa. Makanya, jangan tahan tawa, bisa jadi itu cara tubuhmu menyembuhkan diri sendiri. Tawa bukan cuma emosi, tapi bentuk pertahanan. Dan mungkin itu satu-satunya hal yang masih bisa bikin kamu bertahan, meski dunia nggak ramah. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Warren Buffett mundur dari jabatan pimpinan Berkshire Hathaway, sang putra Howard ditunjuk jadi pengganti. Warren Buffett resmi melepaskan jabatannya sebagai pimpinan chairman Berkshire Hathaway, posisi yang telah diembannya sejak 1970. Keputusan ini diambil menyusul langkahnya yang telah mengakhiri masa jabatan sebagai CEO pada akhir tahun lalu. Di usianya yang kini 96 tahun, ia tetap di dalam jajaran direksi sebagai chairman emeritus. Posisi pimpinan Berkshire Hathaway selanjutnya diteruskan oleh sang putra, Howard Buffett, yang telah jadi anggota direksi perusahaan sejak 1993. Melalui surat terbuka ke para pemegang saham, Buffett mengungkap alasan di balik keputusannya mundur. Ia menyebut kinerja CEO baru, Greg Abel, telah melampaui ekspektasinya. Di sisi lain, ia juga menyadari keterbatasan fisiknya seiring bertambahnya usia.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah deh, gak usah diperhatiin segitunya kali. Cuma kembalian 10 ribu aja, lama banget ngeliatinnya. Buruan, angkotnya udah mau jalan.
1: Bentar dulu, ini kertasnya kok licin banget ya? Warnanya juga kayak habis kena luntur. Eh, coba lihat, ini gambar pahlawannya kok kayak aneh begini.
0: Alah, mungkin itu uang lama atau habis kecuci kali. Udahlah, masukin kantong aja. Yang penting kan laku.
1: Gak bisa gitu. Kalau ini uang tidak asli, terus kita pakai belanja lagi, kita malah bisa kena masalah hukum tahu. Makanya kalau terima uang tuh jangan cuma asal masuk dompet. Harus waspada sama modus uang palsu.
0: Ya terus mesti gimana? Masa setiap dapat kembalian gue harus bawa mikroskop?
1: Gak perlu lebay, cukup pakai 3D. Sini gue ajarin. Dilihat, warna uang terlihat cerah dan terang, terus ada benang pengamannya. Diraba, bagian tertentu yang terasa kasar seperti di angka nominal, burung Garuda, terbilang, dan gambar pahlawan harus terasa kasar. Terus diterawang. Nah, lihat kan, gambar airnya harus jelas, bukan cuma sablonan.
0: Eh iya ya, pas diterawang kok polosan gini? Waduh, hampir aja kita jadi korban.
1: Makanya jangan jadi korban. Kenali modusnya, periksa uangnya. Lebih baik teliti di awal daripada rugi belakangan.
2: Jangan jadi korban. Kenali modus uang palsu.
3: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: si lemot aja dindahaken geh. Yuklah waktune upgrade meng Indihome. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, pulih untung hiburan kaya Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, aja ragu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.
1: Dari Telkomsel.
2: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Max Channel.
1: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
3: We got more hits for you, so stay tuned.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: PT Bank Negara Indonesia BNI memperluas kerjasama dengan Universitas Pajajaran UNPAD melalui pengembangan layanan perbankan digital untuk mendukung kebutuhan mahasiswa, sivitas akademika, institusi, hingga alumni. Kerjasama ini mencakup layanan pembayaran uang kuliah tunggal UKT melalui virtual account, cash management BNI Direct, e-collection, KRIS, serta EDC. BNI juga menyediakan sejumlah layanan bagi mahasiswa dan alumni, termasuk fleksi pendidikan S2 hingga S3 dan Kartu Ikatan Alumni UNPAD.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
5: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
6: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
7: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
8: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
9: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
10: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
11: Welcome to X Channel.

0: Selamat datang kembali di kuis Mimpi Instan Realita Babak Belur bersama saya, John Kebut. Hari ini kita bersama peserta kita yang sudah siap mengubah nasib, Mas Doni.
1: Halo Mas John, mohon doanya ya. Modal terakhir dari gadai BPKB motor nih, moga-moga menang.
0: Luar biasa nekatnya. Oke Mas Doni, langsung saja untuk pertanyaan pertama senilai harapan palsu. Apa yang dijamin pasti naik saat Anda menekan tombol spin di situs judi online? Wah, gampang banget itu Mas John. Saldo rekening saya dong, biar langsung jadi rich guy. Salah. Jawaban yang benar adalah, yang pasti naik itu tingkat stres Anda, tekanan darah, jumlah utang, dan intensitas marahnya istri di rumah. Selamat, Anda mendapatkan zonk dan kehilangan motor.
1: Waduh.
2: Judi online bukanlah permainan keberuntungan, melainkan sistem algoritma yang sudah dirancang agar Anda selalu kalah. Bukan cuma merusak mental dan finansial, judi online adalah tindakan kriminal.
3: Jangan gadaikan masa depan, harga diri, dan kebahagiaan keluarga demi fatamorgana kekayaan instan. Stop judi online sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar dan dibuat untuk mengedukasi

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: 150.000 peserta magang Hub Batch 2 mulai kerja. Sekitar 150.000 peserta program pemagangan nasional magang Hub Batch 2 Angkatan 2 mulai bekerja di perusahaan tempat mereka ditempatkan. Magang Hub merupakan program pemagangan nasional yang jadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah. Program ini menyediakan kuota sekitar 150.000 peserta dengan alokasi anggaran sekitar 4 triliun lebih. Melalui program ini, lulusan perguruan tinggi dapat mengikuti magang selama 6 bulan di kantor kementerian atau perusahaan BUMN. Peserta mendapat uang saku setara UMP yang dibayarkan pemerintah selama mengikuti program.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Internetan di rumah masih lemot. Aja dindakan, geh. Yuklah, waktune upgrade meng Indihome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses

Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: Motivasi bikin kamu semangat, tapi besok lusa kamu lupa. Yang kamu butuh bukan motivasi, tapi kesadaran kenapa kamu nggak bisa diam. Kamu bukan malas, kamu cuma belum sadar kenapa kamu harus jalan terus. Kebanyakan orang kejar semangat, tapi nggak tahu arah. Akhirnya semangat itu luntur, karena motivasi itu seperti api unggun di tengah malam. Hangat, tapi cepat padam. Tapi kalau kamu punya kesadaran, kamu jadi kayak matahari, nggak perlu dinyalakan, nggak butuh disemangati. Dia nyala, karena memang itu tugasnya. Kesadaran itu muncul saat kamu sadar, hidupmu nggak bisa diulang. Waktu ini nggak bisa dikembalikan dan nggak ada yang bisa nyelamatin kamu, kecuali kamu sendiri. Kalau kamu terus nunda, kamu cuma numpuk penyesalan buat 5-10 tahun ke depan. Jadi bukan semangat yang kamu cari, tapi alasan kenapa kamu nggak bisa lagi diam. Sadar bahwa waktu ini adalah satu-satunya yang kamu punya. Dan selama kamu gerak, kamu belum kalah. Selama kamu bangun, kamu belum selesai. Kamu nggak perlu meledak, kamu cuma perlu nyala. Terus, tiap hari, itu yang ngebentuk kamu. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi becukai.go.id/aman bersama.

0: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Tiket habis terjual, konser Big Bang di Jakarta tambah satu hari. Kabar bahagia untuk penggemar Big Bang di Jakarta, karena konser XX Cosmos akan digelar selama dua hari. Pihak promotor, PK Entertainment mengumumkan kabar tersebut melalui media sosial mereka. Konser tambahan akan digelar 17 Januari 2027. Sementara konser hari pertama digelar di tanggal 16 Januari 2027. Tiket sudah mulai dijual dengan harga tiket dari 1,5 juta hingga 6 juta rupiah. Ini bukan pertama kali Big Bang menggelar konser mereka di Jakarta. Grup yang kini beranggotakan G-Dragon, Daesung dan Taeyang itu pernah menggelar konser di Jakarta pada tahun 2015 dalam rangkaian Tour Mate yang digelar di Ice BSD.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
3: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited tanpa kuota dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 0889815008. My Republic, WiFi terbaik untuk roketin harimu.
4: Eh, lo kok gampang banget keterima kerja?
5: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
4: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
6: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDNCode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDNCode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDNCode, hubungi web idncode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: dompet baru nih kak.
1: Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar gak lecek uangnya.
2: Iya dek, soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
1: Terus kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa.
2: Iya bener banget dek, apalagi coba.
1: Nih satu lagi kak, ada 9

0: message Cinta Bangga Paham Rupiah. Kakak tahu nggak?
1: Tahu dong, cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
0: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
1: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
1: Habisin.
2: Enggak ah, malu ah. Kayak orang kelaparan aja.
1: Justru masih banyak orang yang kelaparan di luar sana. Kamu yang bisa makan enak kok gak dihabisin?
3: Sepertiga dari makanan yang seharusnya dikonsumsi manusia, sekitar 1,3 miliar ton terbuang sia-sia dan berakhir menjadi sampah makanan. Jika dijumlahkan, maka makanan ini seharusnya bisa memberi makan 3 miliar orang. Limbah makanan bahkan menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia yang berakibat pada pemanasan global dan krisis iklim, kenaikan permukaan laut, bahkan gangguan ekosistem. You ex people, masak atau ambil makanan secukupnya dan habiskan.
2: Oh gitu. Ya udah deh, kalau gitu gak habisin semua ya. Makanan yang di sini, sono. Makanan yang sebelah sono juga. Yang sono juga. Semuanya gue habisin.
1: Yeay, ya gak gitu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Actional. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan. Welcome to Action.

X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami memohon maaf apabila

0: Di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang sangat sibuk, seorang pria berpakaian biasa berdiri di pojokan dan mengamen menggunakan biola selama 45 menit. Ribuan orang sibuk berlalu lalang mengabaikannya. Selama hampir satu jam bermain, hanya ada beberapa orang yang berhenti sebentar. Saat dia selesai, dia hanya mengumpulkan uang receh sekitar 400 ribu di dalam kotak biolanya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang peduli. Dia pun mengemasi biolanya dan pergi dalam diam. Tahukah kamu siapa pengamen itu? Dia adalah Joshua Bell, salah satu musisi biola terhebat di dunia. Biola yang dia mainkan di stasiun itu adalah Stradivarius antik seharga 55 miliar. Dan faktanya, dua hari sebelum dia mengamen di stasiun itu, dia menggelar konser di teater mewah di mana tiketnya ludes terjual dengan harga jutaan rupiah per kursi. Ini adalah eksperimen sosial nyata yang dilakukan koran Washington Post. Pesan moralnya adalah, jika kamu berada di lingkungan yang salah sehebat apapun kemampuanmu, kamu hanya akan dianggap seperti pengamen jalanan. Nilai dirimu tidak akan pernah terlihat jika kamu berdiri di tempat yang tidak menghargai kualitasmu. Temukan panggungmu sendiri. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Internetan di rumah masih lemot. Aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade meng Indihome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampe 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman aja ragu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Graparising paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar-indihome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Akses pasar lebih penting daripada seremoni pemberdayaan UMKM. Pemerintah kembali menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM harus berujung pada akses pasar. Dukungan yang didorong meliputi perluasan jaringan pemasaran melalui pasar rakyat, ruang publik, platform digital, serta akses pembiayaan yang lebih mudah. Di Bogor, kerjasama pemerintah dan media melalui Bazar 55 UMKM, serta pelatihan bagi 100 pelaku usaha menjadi salah satu contoh upaya membuka akses tersebut. Baca juga, The Fed mirip 25 BPS, rupiah dan SBN tertekan. Pelatihan, bazar, dan pendampingan tetap penting. Namun kegiatan seremonial tidak cukup jika setelah acara selesai, produk UMKM kembali kehilangan pembeli, kesulitan menjaga pasokan, atau tidak mampu masuk ke jalur distribusi yang lebih besar. Yang dibutuhkan adalah akses pasar yang berulang, bukan hanya panggung satu hari. UMKM perlu terhubung dengan retail, pengadaan pemerintah, agregator digital, jaringan logistik, hingga pembeli antar wilayah. Mereka juga perlu data permintaan agar mampu memproduksi sesuai kebutuhan pasar, bukan hanya membuat produk lalu berharap pembeli datang. Pembiayaan harus mengikuti pasar. Kredit tanpa pesanan berpotensi menjadi beban, tetapi akses pesanan yang stabil dapat membuat pembiayaan menjadi alat ekspansi yang sehat. UMKM tidak hanya membutuhkan motivasi untuk tumbuh, mereka membutuhkan pelanggan yang nyata, pembayaran yang adil, dan jalur distribusi yang tidak putus setelah kamera acara dimatikan.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Setiap hari, kita bertransaksi. Membeli sarapan, membayar transportasi, hingga memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa kita sadari, rupiah selalu hadir di setiap langkah kita. Namun rupiah bukan sekedar alat pembayaran. Di dalamnya ada wajah para pahlawan, ada keberagaman budaya, dan ada identitas bangsa Indonesia. Melalui gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah, kita diajak untuk lebih mengenal dan menghargai rupiah. Cinta rupiah diwujudkan dengan merawatnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak dilipat berlebihan, tidak dicoret, dan tidak dirusak. Karena rupiah yang kita jaga hari ini akan tetap layak digunakan oleh orang lain. Bangga rupiah ditunjukkan dengan selalu menggunakannya dalam setiap transaksi di negeri sendiri. Karena dengan rupiah, kita turut mendukung perekonomian Indonesia. Dan paham rupiah berarti kita mampu berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Sehingga kita mampu memaksimalkan rupiah sebagai alat investasi untuk menyimpan nilai. Karena saat kita menjaga rupiah, kita juga menjaga kedaulatan negara. Dan saat kita bangga menggunakan rupiah, kita sedang menunjukkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Jadi, mulai dari diri sendiri, jadilah bagian dari gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah, bersama kita jaga rupiah, perkuat identitas bangsa. Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

Hey X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
1: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Kenapa orang yang kecanduan judi online susah untuk berhenti? Saat seseorang bermain judi, otaknya mengeluarkan hormon bernama dopamin. Hormon ini membuat manusia merasa senang dan penasaran. Dopamin tidak selalu keluar paling besar saat kita menang. Justru sering keluar saat kita hampir menang. Bayangkan seperti ini. Kamu sedang membuka sebuah kotak berhadiah. Kotak pertama kosong. Kotak kedua kosong. Lalu kotak ketiga. Hadiahnya hampir terlihat. Otakmu langsung berkata, sedikit lagi, pasti ada hadiah di kotak berikutnya. Dan perasaan hampir berhasil itu yang membuat banyak orang terus mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Bandar tidak perlu membuat semua orang kalah. Mereka hanya perlu membuat cukup banyak orang percaya bahwa kemenangan besar itu nyata. Contohnya begini, bayangkan ada 1000 pemain, jika 950 orang kalah, 50 orang menang. Bandar tetap untung besar. Tapi 50 orang yang menang itu akan melakukan satu hal yang sangat penting. Mereka akan menceritakan kemenangan mereka. Di media sosial, di teman-teman, di grup chat. Sedangkan 950 orang yang kalah, biasanya diam. Dan tanpa disadari, cerita kemenangan itu menjadi iklan gratis untuk judi tersebut. Kemenangan di judi online kadang bukan bukti bahwa sistemnya adil. Justru kadang itu adalah bahan bakar yang membuat lebih banyak orang masuk ke dalam permainan. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: More hits for you, so stay tuned.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BPK mulai audit Danantara. Badan Pemeriksa Keuangan BPK menekankan pentingnya keterbukaan data dan informasi, seiring dimulainya audit atas laporan keuangan konsolidasian BPI Danantara tahun 2025. BPK menegaskan kelancaran pemeriksaan berbasis risiko ini sangat bergantung pada kooperatifnya pihak-pihak terkait. BPK menyampaikan auditor memerlukan akses yang tidak terbatas untuk mendeteksi potensi penyimpangan maupun kesalahan penyajian material. Dalam proses audit ini, BPK menerapkan pendekatan berbasis risiko. Metode ini ditujukan untuk memetakan kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan aturan, hingga potensi kecurangan atau fraud dan penyalahgunaan. BPK mengimbau seluruh jajaran Danantara dan BUMN terkait untuk membina komunikasi yang efektif dan kooperatif selama proses audit berlangsung.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
5: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
6: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
7: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
8: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
9: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
10: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
11: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Menunggu giliran mungkin terasa sederhana, tetapi dari situlah kedisiplinan dan kepedulian kepada sesama dimulai. Antri berarti menghargai hak orang lain. Ketika kita menyerobot, mendorong, atau meminta didahulukan tanpa alasan yang jelas, kita bukan hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga mengambil hak orang lain yang sudah menunggu. Biasakan mengambil nomor antrean, berdiri sesuai urutan, menjaga jarak, dan mengikuti arahan petugas. Berikan prioritas kepada lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan orang yang membutuhkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak perlu marah dan tidak perlu saling mendahului. Antrean yang tertib membuat pelayanan lebih aman, adil, dan nyaman bagi semua. Mulai dari diri sendiri. Tertib antre hari ini, ciptakan kenyamanan untuk semua.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar, untuk mengingatkan masyarakat agar selalu menjaga ketertiban dan membudayakan antre.

0: Rich People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM.
1: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar. Allah.

الله.

0: X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: Internetan di rumah masih lemot, aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade meng Indigo. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming, luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga yang kenyaman, ajar gue maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nyaman lur.

0: Hal ini terus berulang setiap hari. Bahkan saat ada turis yang datang, warga selalu memamerkan kebodohan anak ini sebagai tontonan gratis. Dan anak itu tetap saja memilih uang koin receh. Suatu hari seorang kakek bertanya diam-diam, "Nah, apa kamu tidak tahu uang kertas itu nilainya jauh lebih besar? Kenapa selalu pilih koin?" Anak itu tiba-tiba tersenyum licik dan menjawab, "Tentu saja saya tahu, kek. Tapi di hari saya memilih uang 100.000, orang-orang akan berhenti tertawa, permainan selesai, dan tidak ada lagi yang mau memberiku uang gratis setiap hari." Terkadang, membiarkan orang lain merasa lebih pintar darimu adalah strategi paling jenius untuk terus meraup keuntungan dari mereka. Orang bodoh yang sesungguhnya bukanlah dia yang terlihat tidak tahu apa-apa, melainkan mereka yang terlalu sombong sampai tidak sadar bahwa egonya sedang diperalat. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. 10.32 X Channel, inspirasi segala generasi. Halo X People. Kalau kita ngomongin soal internet, pastinya itu menjadi satu hal yang sangat penting di zaman sekarang. Kalau misalkan internet di rumah kamu masih lemot, udahlah, jangan dibiarin ya, diganti aja. Waktunya upgrade ke IndiHome. Sekarang internet makin maksimal dengan double speed. Jadi kita bisa membayangkan ya, paket internet tadinya 75 Mbps, sekarang bisa mendapatkan kecepatan sampai 200 Mbps. Wow, luar biasa kan? Streaming makin lancar, kerja dari rumah makin nyaman, gaming juga lebih seru, dan seluruh keluarga bisa internetan bareng tanpa takut lemot. Mantap kan? Terus yang lebih seru lagi, harganya mulai dari 240.000 aja. Dan apakah cuma internet doang? Sabar, tenang ya, ada benefit tambahan, benefit hiburan seperti Vision Plus, Prime Video, View, dan juga Maxstream pastinya. Luar biasa kan? Jadi buat aktivitas sehari-hari yang lebih maksimal dan pengalaman digital keluarga makin nyaman, jangan ragu-ragu lagi. Yuk, waktunya pilih IndiHome Double Speed. Informasi lebih lengkap bisa kunjungi My Telkomsel, kantor GraPARI terdekat, atau langsung kunjungi di tcel.id/daftar-IndiHome. IndiHome by Telkomsel. Internet makin maksimal, makin nyaman.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Aturan baru BBM subsidi sedang diformulasikan. Pemerintah tengah memformulasikan aturan baru terkait pembelian BBM subsidi seperti Pertalite. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan aturan tersebut disiapkan agar konsumsi BBM subsidi lebih tepat sasaran, termasuk mencegah peralihan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Bahlil menyebut peralihan konsumsi tersebut anggaran daerah. Tri mengatakan ketiga lembaga memiliki dasar regulasi yang memberikan amanah untuk bermitra dengan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut menjadi pijakan untuk membangun kemitraan dengan organisasi perangkat daerah atau OPD. Tri menekankan, program yang berkaitan dengan Dekranasda, TPPKK, dan TP

0: Si. Masing-masing lembaga tetap menjalankan peran sesuai kewenangan dan keunggulannya, sambil membangun kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal terima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI rectoverso atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada. Bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.

X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: lagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
1: Ada gak sih internet yang beneran hemat?
2: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
3: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500 882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.

0: Seorang arsitek menghabiskan waktu berbulan-bulan merancang gedung megah untuk seorang klien miliarder yang terkenal sangat kejam. Klien ini punya kebiasaan buruk. Dia selalu merasa lebih pintar dan pasti merombak total desain arsitek manapun hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Anehnya, sebelum presentasi, si arsitek sengaja mewarnai satu tiang di bagian depan maketnya dengan warna merah terang yang sangat jelek dan tidak nyambung. Saat presentasi, mata si miliarder langsung tertuju pada tiang merah itu. Dia marah besar. Tiang merah apa ini? Kampungan sekali. Hapus tiang ini atau proyek ini batal, bentak si klien. Dengan wajah menunduk dan pura-pura panik, si arsitek segera menghapus warna merah itu dan mengembalikannya seperti semula. Si miliarder tersenyum puas, merasa telah mengajari si arsitek, lalu langsung menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah itu. Rekan kerja si arsitek kebingungan dan bertanya, "Kenapa kamu ceroboh sekali membuat tiang merah itu?" Si arsitek tersenyum santai dan menjawab, "Itu bukan kecerobohan. Klien kita memiliki ego yang besar. Dia harus menemukan kesalahan agar merasa hebat. Jika aku memberikannya desain yang sempurna, dia akan mencari-cari kesalahan di struktur utama dan merusak seluruh karyaku. Jadi aku memberikannya satu kesalahan buatan yang sangat mencolok untuk diserang." Terkadang, cara paling cerdas untuk menghadapi orang yang arogan dan selalu ingin menang adalah dengan sengaja memberinya ruang untuk mengkritikmu di hal-hal sepele. Biarkan egonya menang di hal kecil, agar kamu bisa memenangkan hasil yang jauh lebih besar. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to X Channel Radio.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Program Dekranasda, PKK, dan Posyandu didorong masuk perencanaan daerah. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK, Ketua Umum TP Posyandu, sekaligus Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah memastikan program Dekranasda, TPPKK, dan TP Posyandu terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Tri mengatakan ketiga lembaga memiliki dasar regulasi yang memberikan amanah untuk bermitra dengan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut menjadi pijakan untuk membangun kemitraan dengan organisasi perangkat daerah atau OPD. Tri menekankan, program yang berkaitan dengan Dekranasda, TPPKK, dan TP Posyandu semestinya tercermin dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Para pengurus juga diminta memahami mekanisme perencanaan pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan OPD terkait. Ia menambahkan, penguatan sinergi antar lembaga bukan berarti menyeragamkan tugas dan fungsi. Masing-masing lembaga tetap menjalankan peran sesuai kewenangan dan keunggulannya, sambil membangun kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Lo kok gampang banget keterima kerja?
2: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
1: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
0: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.
2: Halo ayah bunda, sudahkah buah hati kita lengkap imunisasinya? Imunisasi penting untuk mencegah penyakit berbahaya seperti campak, polio, dan difteri.
3: Aku mau sehat, mau main sama teman-teman.
2: Imunisasi itu penting karena mencegah penyakit berbahaya, membentuk kekebalan tubuh, melindungi orang lain atau herd immunity, mengurangi risiko wabah, hemat biaya, dan meningkatkan harapan hidup.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat kayak aku, yeay!
2: Lengkapi imunisasi anak, buah hati tercinta di posyandu atau puskesmas terdekat. Gratis, aman, dan membuat anak tumbuh sehat. Jangan lupa cek dan perhatikan kapan waktu anak sudah harus mendapatkan imunisasi. Jangan sampai ada yang terlewatkan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan ini ditayangkan secara gratis sebagai komitmen X Channel menyebarluaskan informasi kesehatan yang bermanfaat. Welcome to X Channel.

Ayo buka tabungan Panin Multicurrency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile Panin 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan Panin Multicurrency. Panin selalu untuk Anda.

0: Sebuah pabrik sabun raksasa mendapat komplain besar karena banyak kotak sabun yang sampai ke pelanggan ternyata isinya kosong. CEO pabrik marah besar dan mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk menyewa insinyur top. Mereka menciptakan mesin X-ray canggih dengan lengan robotik di jalur perakitan. Mesin itu akan memindai setiap kotak yang lewat, dan jika kosong, robot akan menyingkirkannya. Mesin itu berhasil, tapi biaya listrik dan perawatannya sangat menguras kas perusahaan. Suatu hari, sang CEO berkunjung ke pabrik pesaing yang jauh lebih kecil. Dia kaget karena pabrik kecil itu tidak pernah punya masalah kotak kosong. Saat CEO itu mengecek jalur perakitan mereka, dia tidak menemukan mesin X-ray miliaran rupiah. Pabrik kecil itu hanya menaruh sebuah kipas angin industri seharga 500 ribu rupiah di pinggir ban berjalan. Kotak yang berisi sabun akan lewat karena berat, sedangkan kotak yang kosong otomatis terbang tertiup angin. Pesan moral yang bisa kita ambil di sini adalah, terkadang kita menghabiskan terlalu banyak waktu, uang, dan pikiran untuk mencari solusi yang rumit dan canggih. Padahal, masalah yang besar seringkali bisa diselesaikan hanya dengan logika dasar yang sangat sederhana. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Anggota Polsek Kraton kena patsus karena diduga minta jatah makan. Propam Polresta Yogyakarta menjatuhkan sanksi penempatan khusus atau patsus kepada Aibda S, anggota Polsek Kraton yang diduga meminta jatah makan kepada usaha kuliner Bolosego di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Kasih Propam Polresta Yogyakarta AKP Wahyu Trihandono mengatakan penyelidikan dilakukan dengan meminta keterangan dari manajemen Bolosego dan saksi lainnya. Dari gelar perkara, satu personel ditetapkan sebagai terduga pelanggar. Sementara dua personel lainnya dinyatakan tidak terbukti melanggar standar operasional prosedur kepolisian. Aibda S kini ditempatkan di tempat khusus untuk menjalani hukuman dan pemeriksaan pendahuluan oleh Propam Polresta Yogyakarta. Proses selanjutnya akan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin. Kasus ini sebelumnya mencuat setelah pemilik Bolosego mengunggah video di media sosial. Ia mengaku mendapat sejumlah permintaan saat menjalankan usaha food truck di Alkit, termasuk permintaan makanan untuk 10 orang yang disebut preman atau juru parkir serta makanan untuk 3 anggota polisi. Setelah berjualan 1 hari, usaha tersebut dipindahkan dari lokasi.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
3: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, ah.
2: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
3: Rokok ilegal itu banyak, AA. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
2: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
3: Lebih ribet lah.

0: lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
1: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
0: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
1: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 15225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819 1150025.

0: pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
1: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.

0: Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah, karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib.
1: Allah.

Hai X People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Humani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

0: Dulu dapat charger lengkap, sekarang cuma kabel doang. Emangnya pabrik HP jadi pelit? Nggak sesimpel itu, bro. Sekarang kamu beli HP baru, yang kamu dapat cuma kabel charger. Nggak ada kepala colokan. Kenapa? Jawabannya, uang dan strategi bisnis. Perusahaan bilang, kami ingin mengurangi limbah elektronik. Tapi kenyataannya, mereka ngurangin biaya produksi dan jualan kepala chargernya secara terpisah. Lebih parah lagi, masing-masing merek punya kepala charger berbeda-beda. Jadi kamu dipaksa beli produk mereka lagi. Dan lucunya, kita terima-terima aja padahal dulu dapat full set. Intinya, yang katanya ramah lingkungan ya bisa jadi cuma dalih buat ngepres biaya dan naikin profit. Pesan moral di sini adalah, kadang yang dikemas demi lingkungan adalah bisnis cerdas yang kita telan bulat-bulat. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: Listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Batu bara akan dikembangkan menjadi bensin. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan batu bara menjadi bensin. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan energi dengan memanfaatkan sumber energi dalam negeri. Bahlil mengatakan arahan tersebut berangkat dari kondisi geopolitik yang tidak menentu. Menurutnya, seluruh potensi energi di Indonesia perlu dioptimalkan, termasuk energi alternatif dari batu bara. Ia menyebut teknologi saat ini memungkinkan batu bara berkalori rendah menghasilkan gas maupun minyak. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Triwinarno mengatakan teknologi pengolahan batu bara menjadi minyak telah dimanfaatkan di sejumlah negara. Jerman Timur pernah menggunakan teknologi coal to liquid untuk menghasilkan minyak, sementara Afrika Selatan melalui perusahaan Sasol disebut memproduksi sekitar 300 ribu barel per hari. Tri mengatakan pemerintah masih mengevaluasi kerjasama teknologi dan potensi batu bara Indonesia untuk diolah menjadi minyak. Sementara itu, Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan rencana membuat bensin dari batu bara setelah pengembangan bahan bakar dari kelapa sawit.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Raksasa teknologi Apple dan Google dilaporkan mulai merekrut talenta spesialis stablecoin dan infrastruktur aset digital. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, perhatian industri kini tertuju pada perekrutan posisi strategis oleh Apple untuk produk Apple Pay di Amerika Serikat, serta Google yang mencari chief architect untuk industri Web3 di Hong Kong. Langkah ini mencakup kebutuhan pengalaman pada jaringan pembayaran stablecoin, tokenisasi aset dunia nyata, hingga kustodi aset digital. Namun, rekrutmen ini hanya menunjukkan evaluasi kapabilitas internal dan bukan merupakan konfirmasi peluncuran produk secara resmi. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati tantangan besar penerapan teknologi ini karena penggunaan stablecoin secara luas tetap bergantung pada kepatuhan regulasi, kualitas cadangan penerbit, hingga privasi data. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh minat perusahaan teknologi besar terhadap pembayaran blockchain dan tokenisasi aset, yang dinilai berpotensi untuk settlement lintas negara serta transaksi berbasis aplikasi. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: X Channel inspirasi segala generasi X people, yang di jauh, yang di dekat, merapat semua ya. Karena ada informasi penting. Apa tuh? Ada informasi promo super seru dari Simpati. Nah, Simpati ini gak habis-habis kalau misalkan kita ngomongin soal promo ya. Buat kamu yang butuh internetan makin lancar, makin puas, tapi tetap ramah di kantong, ini pas banget ya. Mulai dari 4GB hanya Rp20.000, ada juga 8GB hanya Rp25.000. Mau kuota yang lebih besar? Tenang dong, ada pilihan hingga 100GB hanya Rp125.000 saja dong X People. Dengan masa aktif hingga 28 hari, jadi lebih puas internetannya. Ditambah, ini bebas ya, nonton Prime Video, WeTV, dan Video Gold, plus nelpon sampai 300 menit. No, kurang apa lagi coba? Warga Serang, Cilegon, Paneglang sampai ke Lebak, hayu atuh ya, jangan sampai kelewatan. Pilih paket sesuai kebutuhan kamu dan dapatkan sekarang juga di outlet terdekat. Yuk buruan, jangan sampai kehabisan. Super seru Simpati, internetan makin seru.
4: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life. Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
4: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
1: Listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

Pernahkah kamu menerima pesan yang membuat penasaran? Pesan yang memicu amarah dan menyebar dengan cepat. Waspadalah, itu bisa jadi hoax. Hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Mereka menyebar seperti api, membakar kepercayaan, dan memecah belah persatuan. Jangan mudah percaya, berhenti sejenak, dan pikirkan. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, cek sumbernya. Dari mana informasi itu berasal? Apakah dari media terpercaya atau hanya dari pesan berantai? Yang kedua, verifikasi faktanya. Apakah ada sumber lain yang memberitakan hal serupa? Gunakan mesin pencari untuk memastikan kebenarannya. Yang ketiga, tahan diri untuk tidak menyebarkan. Jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax. Ajak orang di sekitar kamu untuk melakukan hal yang sama. Mari kita jadi pahlawan kebenaran. Pikirkan sebelum menyebarkan. Lawan hoax, jaga persatuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan ini merupakan iklan layanan masyarakat yang ditayangkan secara gratis, tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat. You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: www.xchannel.id streaming live. Inspirasi segala generasi. Radio Inspirasi segala generasi.
1: Internetan di rumah masih lemot, aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade mengindihom. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, pulih untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman ajar ragu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nur. Nyaman, nur.

0: Kita semua pasti pernah mendapat pesan penipuan undian berhadiah di HP. Tapi anehnya, ketikan penipu itu selalu berantakan, banyak huruf yang salah atau typo, dan bahasanya kaku seperti anak SD. Saat melihat pesan itu, kita pasti tertawa meremehkan. Orang ini mau nipu kok, ketikannya hancur begini. Siapa juga yang bakal percaya trik murahan kayak gini? Kita merasa jauh lebih pintar dari si penipu, lalu memblokir nomor tersebut. Tapi disitulah letak kejeniusan mereka. Penipu itu tidak bodoh. Typo dan bahasa berantakan itu adalah fitur filter otomatis. Penipu tahu orang pintar akan langsung mengabaikan SMS itu. Dengan membuat pesan yang terlihat sangat konyol, penipu memastikan bahwa satu-satunya orang yang akan membalas adalah orang tua yang gaptek atau orang yang sangat lugu. Ini menghemat waktu mereka dari melayani orang kritis. Kesalahan yang terlihat terlalu mencolok di depan matamu belum tentu sebuah kebodohan. Terkadang, itu adalah jaring seleksi alami yang sengaja ditebar oleh para predator hanya untuk menyaring dan mencari mangsa yang paling lemah. Inspiration for every generation.
1: X-People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti ribet dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa dikenali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya X-People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang yang udah sobek atau lecek parah di dompet. Yuk rawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kris antar negara raih pengakuan Global 50 IN 5 Awards 2026. Indonesia melalui inovasi Quick Response Code Indonesian Standard atau Kris antar negara meraih penghargaan 50 IN 5 Awards 2026 kategori kolaborasi. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian 50 IN 5 Milestone Event pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 di New York, Amerika Serikat. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan Kris antar negara menunjukkan sistem pembayaran berbeda dapat saling terhubung tanpa harus menggunakan sistem yang sama. Konektivitas dibangun melalui kesamaan tujuan, kepercayaan, standar yang disepakati, dan tata kelola yang jelas. Bank Indonesia mengembangkan Kris antar negara bersama otoritas dan industri sistem pembayaran di berbagai negara dengan memanfaatkan infrastruktur pembayaran domestik masing-masing. Konektivitas tersebut kini mencakup Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sejak diterapkan pada 2022 hingga Juli 2026, transaksi Kris antar negara oleh pengguna negara mitra di Indonesia mencapai 21 juta transaksi senilai Rp5,90 triliun. Sementara transaksi pengguna Indonesia di negara mitra mencapai 4,67 juta transaksi senilai Rp1,73 triliun. Di dalam negeri, Kris telah menjangkau 45,46 juta merchant hingga Juli 2026, dengan 96,69% diantaranya merupakan UMKM.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali parkir di zona merah setelah anjlok 1,69% ke level 6.277,04 pada perdagangan Selasa, 22 September 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Penurunan indeks tertekan oleh 556 saham yang melemah, sementara 148 saham menguat dan 259 saham stagnan. Total nilai transaksi mencapai Rp14,39 triliun dengan volume 32,18 miliar saham. Penurunan IHSG hari ini terbebani oleh sektor energi yang anjlok 3,9%, disusul sektor real estate merosot 2%, serta sektor utilities turun 1,5%. Saham-saham penekan indeks diantaranya Bayan Resources atau BYAN, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, hingga Diansor Statika Sentosa atau DSSA. Di sisi lain, saham penahan koreksi dipimpin oleh Aman Mineral Internasional atau AMMN dan Indosat atau ISAT. Dari dalam negeri, Bank Indonesia mulai menggelar rapat Dewan Gubernur untuk menentukan arah suku bunga acuan atau BI rate. Selain itu, pelaku pasar mencermati perkembangan geopolitik Timur Tengah serta aturan baru Bursa Efek Indonesia terkait batas harga minimum saham. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah suatu waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
1: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok muni murah amat, diskon akhir zamannya.
2: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
1: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
2: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
1: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
2: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
1: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
2: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
1: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merah. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 15225 atau layanan informasi Bea Cukai Merah di 0819-1150-225.
0: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: sedindakan geh. Yuklah, waktune upgrade meng Indigo. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabe keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, pulih untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyur.
1: Dari Telkomsel.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: pernah sadar sesuatu di supermarket? Barang yang paling sering dibeli seperti susu, telur, dan beras hampir selalu berada di bagian paling belakang toko. Banyak orang berpikir itu hanya cara menata barang. Padahal sebenarnya itu strategi bisnis yang sangat cerdas. Supermarket tahu satu hal penting tentang manusia. Kalau seseorang sudah datang ke toko untuk membeli barang kebutuhan utama, kemungkinan besar dia pasti akan mencarinya sampai dapat. Jadi mereka sengaja menaruh barang itu di paling belakang. Kenapa? Supaya saat kamu berjalan ke sana, kamu akan melewati puluhan produk lain. Snack, minuman, promo, diskon. Dan otak manusia punya kelemahan besar. Semakin sering kita melihat sesuatu, semakin besar kemungkinan kita membelinya. Akibatnya terjadi sesuatu yang hampir semua orang pernah alami. Awalnya kamu hanya ingin membeli susu. Tapi ketika keluar dari supermarket, keranjangmu sudah berisi 10 barang lain. Di supermarket yang kamu beli tidak selalu karena kamu butuh, tapi karena kamu dibuat untuk melihatnya. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: Listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol. Sudah dipinang, diumbar. Lu mau kemana kayaknya lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yo, ex-people, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

Sebuah perusahaan kosmetik raksasa merilis produk baru seharga 1 juta rupiah. Tapi, kualitasnya sampah, bahan-bahannya murahan, dan membuat kulit pelanggannya hancur. Netizen marah besar dan memboikot habis-habisan. Di tengah kekacauan itu muncul sebuah brand lokal indie. Mereka terang-terangan menyindir si perusahaan raksasa. Mereka merilis produk dengan bahan yang jauh lebih bagus, tapi harganya hanya Rp300.000. Netizen yang marah beramai-ramai memborong brand lokal ini sebagai bentuk perlawanan. Dalam sebulan, brand kecil itu untung puluhan miliar. Publik merasa menang karena berhasil menghancurkan si rakus. Ternyata disinilah fakta gelapnya. Brand lokal itu adalah anak perusahaan dari perusahaan besar tadi. Produk 1 juta yang sampah di awal tadi, itu hanyalah bom ranjau. Sengaja diciptakan untuk memancing amarahmu dan menjadi ilusi perbandingan harga. Agar produk 300 ribu mereka terlihat sangat murah dan layak dibela mati-matian. Di dunia nyata, kapitalisme tidak pernah takut dengan pemberontakanmu. Karena semua konflik, kemarahan, dan pemberontakan itu sendiri sudah mereka ciptakan sejak awal sebagai mesin penghasil uang buat mereka. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Rupiah bertanda tangan Purbaya tetap sah dipakai, justru diburu kolektor. Ban Indonesia buka suara, rupiah bertanda tangan Purbaya tetap sah dipakai. Ban Indonesia memastikan uang rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tetap berlaku dan sah digunakan sebagai alat pembayaran di seluruh wilayah Indonesia. Penegasan ini disampaikan BI di tengah pergantian pejabat Menteri Keuangan dan Gubernur Ban Indonesia yang memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan uang rupiah yang telah beredar di masyarakat. Selain itu, uang rupiah nominal 100.000 dengan tanda tangan Purbaya kini menjadi incaran kolektor mata uang.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Raksasa teknologi Apple dan Google dilaporkan mulai merekrut talenta spesialis stablecoin dan infrastruktur aset digital. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, perhatian industri kini tertuju pada perekrutan posisi strategis oleh Apple untuk produk Apple Pay di Amerika Serikat, serta Google yang mencari chief architect untuk industri Web3 di Hong Kong. Langkah ini mencakup kebutuhan pengalaman pada jaringan pembayaran stablecoin, tokenisasi aset dunia nyata, hingga kustodi aset digital. Namun, rekrutmen ini hanya menunjukkan evaluasi kapabilitas internal dan bukan merupakan konfirmasi peluncuran produk secara resmi. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati tantangan besar penerapan teknologi ini karena penggunaan stablecoin secara luas tetap bergantung pada kepatuhan regulasi, kualitas cadangan penerbit, hingga privasi data. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh minat perusahaan teknologi besar terhadap pembayaran blockchain dan tokenisasi aset, yang dinilai berpotensi untuk settlement lintas negara serta transaksi berbasis aplikasi. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Wah, wah, wah. Kok motor naik ke trotoar sih? Ini kan tempat jalan kaki. Di setiap trotoar ada hak yang harus dijaga. Hak pejalan kaki untuk berjalan dengan aman. Macet bukan alasan buat rebut hak orang lain. Trotoar bukan jalan pintas kendaraan, apalagi jadi tempat parkir. Trotoar adalah pelindung langkah manusia. Gunakan trotoar sesuai peruntukannya. Permisi, permisi, trotoar buat jalan kaki, mau lewat. Trotoar punya peran besar untuk keselamatan, keteraturan, dan keindahan kota. Kota yang tertib, kota yang nyaman, kita yang ciptakan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
1: Hi X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
2: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: So, jangan kemana-mana.